wanatamwikaya eshunda mbihino nibwambo itwe tukabua nokobita tulebirie kandi tushebua nebitulebirie kunde twamate ndia tukabara bandu bekwenene ibakasha hola ibanena malolo ngana ibulaya teririryo kode utrua katreseng mezo eske unyoko nivo ewangana bwero muvwaze wa utibo munabwire ngande kerengo neruwangana rundikani ewangana ero muvwaze wa omumanga wa makerengo ko ewangana tokeria muburuta haa wasatu tsupye kanyuke tukakana abule mndo ibulaye kotse omukartie kao unauti omundu yo ukabulayiri hano o eske unamuwite kotsule mbayi hana kundi omundu akana te hamaetse omubara omurabaraba ishash hali chindu chiuma kumbi wana ibulia eske nina uti omundu oyo nangabulia na maronda mulini himba mulene korache kwara mulene yelusho mukali yelupitali nina uti omundu oyo nangabwera omwira kuti kubulinda bisho shuka ete katekako kuti suuti umwira hali chindu chiuma echunga ibulaya abandu babereri buorotso hani chindu sinashi wamabwa uti omundu ni muloi kuti omuloi iniane mulo uti akalo abandu kandi omuloi iniane mubina eske omuloi iniane mubina ngana shakuburate atulekerela abahu ngarundiri bina kutse nande muloa abandu na unga kuloa shanga tokere kuburecho nerio echi ndi chakabere siwanganza ukarero kusahani kukasatu kabere isuteriai yangana tokikana kwe bo nero hali chindu chiuma tunavyo kubyala ebole kande bwa abandu kundi omundu karibwe ulioko mutema tunavyo kubyala abandu ebole kande bwa abandu ulioko mutema ulioko mutema di wama tubula kuma marasta Vale como tema. Yeah, basele no ne kahuero. Munga na musunga munabwiri ye nani isibanzire. Arenga kandi ya mukose wa bandu boluhala. Waliko mutema aho unabye nani mama rasta bongenga burabandu bo asa bola itamaliza watu nario abando bagabambo hana naona mulozi haizi kuambia omundu omuloini omuloya ngana tokare ko rate osere ngarundiri bina no munawe ko mikono di ono ate ogiste ambenji museki atino basi embenji ishirini na tatu mulu wana mahande kambeke ishirini na tatu inawasumbua kule mabandi yadi tukande sabera bako mungu padri musome
mpige ile dua, mpige sala. Sasa, najua hawa mabandia wanapasha ondoka. Anduba nabiyo kovia, kundu munga nga, ini yako, umuni yako ratibo, na wako mikono. Kandeno mundusha angata, uteri shabu wana vero visa toso utasoso, kwa shalibu wabu nona menu ni ya loma, iwa ngane buti ya renga, kandu loma wabu. Ateno akabe mbere ne kabe embenji nibuambo eshoboha shabiri kola ebetsebo nerio morozi aizi kwambia funga mulango nomoloi amabe kobra tibo kutse uti umdu ni muloi utibo olia ni muloi muloi shanga kubura teno nandi mubina ule kerela baho ye kundie hibi nare wakabu ati kumbini ya buwa bandu me kanduwe buti ambu umundu wa mabu ati una vyokovi ala utikandi umuloi wakwe no apana di bo zero nef nuananzikatre zero de 88 64 09 94 02 88 64. Vodacom 0 81 58 24 670. Sumbakali chili chika Armstrong.